0: Berta, chimukunda changu, nyamasi unu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri.

na mabasa tulikuitika mtsiko la tulini makamaka muno provinsi ya Manika ndi mama bazesera na mavini makumera libotso itora 21 minutos disakusimbani bazesera na mapini makuma tatu tunashikisa ngano ya tsikenya msimu wakumanga nae banja imwe mwandipasa upenyo kufishense jense

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Nipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izi, aziti, iwewe Berta. Ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndi.

waya pera wadikani uindi echa pera mabasa mchibaru hinya msuno na 20 fingers mabindi kumina matatu alusala kutizite sipemba.

0: Berto achimukunda shango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi! Piri!

0: nalipo wacha watanga kare chingoti chetu chetu ndiani wangu pondia ndiani wangu
1: narara si
0: tarara kuti marara ozita ndiri kutaura nani muripi
1: mutaura na Delson Christopher ndiri kutaura ndiri kakandika ndiri kutsagawo mukadzi wakubudira zoito ana tezvisingo ani
0: zoito 25
1: zoito 25
0: une mwana umwe
1: mwana umwe kana kuti waiyi
0: imimo makadiniwo munewo makore mangani munewo yakadzere kana kuti mukadzi
1: inini ndanga ndine mukadzi ndakasiyana naye so kuti ndino 30 idho zvane ndino wana wangu
0: mune
1: wana waiyi
0: okay ana wari kupi ari ane mwere kana kuti akaenda namai acho
1: wakaenda nemai wangu
0: aha okay tatenda imi muri mwega kutaura kuno mane mazuva mangani kana kuti makore mangani mwedzi mingani masara mwega
1: ndakuita 8 mwezi
0: amuna umwe nemwine ayo muri famidzana naye
1: nada ndina
0: okay zvakanaka siye namba dzenyu mhepo
1: namba dzangu ndi 84 43 010 60 ifasi kana kuti 86 55 64 78 4
0: okay munhu une makore dzoito kusvika pa 25 une mwana umwe kana kuti airi
1: ndizvo chaizvo
0: mazvita changamire muwe nezuva rakanaka kukatandika muwane mhanza yakanaka
1: maita basa
0: tatenda pane akuru akauya pano sondo isondo rino Sondra Perar. Pane akuru akauya pano akasvikira Nazari akati ndauya kuti ndipinde muchirongwa. Ino akasiya mazwi awo ndoda kuzwa ndandizunga nda handisa ndazwa mazwi awo asi chokwadi chiripo ngechekuti pane akuru akauya echitaroda mukadzi umweni. Anozwi izvo ndiani wasara kuchepa vekugopokopo noimba kudari kumatsinye. Ndizvo gopokopo iri matsinye handichaziya asi ngekati ndiyakusara kuchepa. Kumatsinye toda kuwazwa sekuru aya ngoti akauya achisiya mazwi yavo pano
2: nevana dzina rangu ndine Domingo Salusheva intao ndina nzimai ndinaye dimiso ndina nzimai mbodzi sekundi kudambwa zviviri okuti angakwanise kutandisana namai vangu yombo pamabasa nepano ndine lini funcionari yombo wa stado kana uritani nepano basa ngu ndakulima mesho apo nikadambo mzima imbo hiviri itao wa makole maratu na mashanu kufigira pa 45 pa makumanai na mashanu
3: apo wangati walipo wadao iwo kuti wakwanese kugala pabodzi na imwe namba zano za foni ndizo zipi kuti wanga ubateni
2: nevano namba yangu ya foni ni 83 39 81 66 66
3: pinda nivyo pada kupadoko munheka nheka kuti kwanise wakwanise kuinembera vanhu
2: 83 39 81 66 66
0: Mazito sara kuchepa nofunga kuti mazizwa hazi ndineyo mukadzi umweni uri da 35 kwenda pa 45 anchaziye kuti Nazare azongazwa abvunzwa kuti iwane makore mangani asi zvese ndiruzi ndakapesana nawo akuru yapa ndiruzi ndakapesana nawo pamashikadha popinda anhu acho anouya dzimwe dzengwe nopesana nawo maningi ndirukwira mudenga muno mundiruzwa kuti pane akuru yabva adzika apa so handizozoanangisa kuti akamira sei so anyway ndo izvi zvaakataura
2: ndine Domingo Salusheva intao ndina nzimai ndinaye dimiso ndina nzimai mbodzi sekundi kudambwa zviviri okuti angakwanise kutandisana namai vangu yombo pamabasa nepano ndine lini funcionari yombo wa stado kana uritani nepano basa ngu ndakulima mesho hapo nikalambo mzima imbo hili intao wa magole maratu na mahiano kufigira pa 45 pa magumanei na mahiano
3: hapo wangati walipo wadao iwo kutiwa kwa nese kugala pabuzi na imwe namba zano za foni ndizo zipi kutiwe wanga ubateni
2: inevano namba yangu ya foni ni 83 89 81 6 6 6
3: pinda nivyo pada kupadoko mwenheka nheka uti kwa nisi kwa nisi kwenye mbera wano
2: 83 89 81 6 6 6
0: Tatenda ndio wasara kuchepa foni yawe ri liga mash tarde ndeda kwa foni andizwote ane makore manga liga mash tarde asara kuchepa muruzwa rade nechokwa de kuti muruzwa rade foni yenyu yacho akadzi yacho anomfonera kope foni yenyu aidaidzi foni yenyu aidaidzi izvo zvizvo akadzi ari mpfumve kuda kutora namba dzenya si foni yenyu yacho iri liga mash tarde kubva musve mabva panapa ndakada kuifonera kuti ndimudaidze kuti dzokerai pano ngoti ndakazoti takapesana pamashikadha pakukwira muno mimi mechidzika ndilo ngifonera liga mashitati ndikati zvimwe yanga isina moto musi wacho nhasi unoi liga mashitati akadzi acho anombata sei anombata sei pafoni ndiani aripo bondia halo apana aripo apana aripo newasara kuchepa gadzisai namba yenyu yefoni kuti idaidze kuti idaidze ngaidaidze namba yenyu yefoni sinao akadzi azozvifariri pano uripo regai ndizoti ndiani aripo mangwanani halo halo ndazwezwire mukadzi rabva ranzvenga halo okay andidi kufonera mukadzi uri mugwanzi kuuya kunoko andidi kufonera anhu anga anhu anga munamatira kuti afambe zvakanaka ndodozomufonera kukatandika kwacho kuno wakamirira kumutambira izvozvi uri mugwanzi kuuya saka ndidi kumufonera ba ndingazokanganisa gwanzi rake mari akanga akukatandika ndochizofona kuti makafamba bhoira si chokwadi chiripo ndicho ichona chekuti pane uri mugwanzi kuenda kukatandika pafoni ndiani uripo bondiya tarara totira imimi zita muri kupi
4: Michael
0: ani
4: Michael Manuel
0: Michael Manuel mbaro sete da brere muri kuda mukadzi wakaita sei
4: ndakatenda chirongwa kuti ndakapinda muchirongwa ngwezvakatera uwo asi ya ndinotenda kuti ndakakonsigiri mukadzi
0: munaye ponavo
4: vanga anga ndinaye sezuro vakamboenda nekumba kaima ndiuchadzoka angadzoka nekupinda muchirongwa kana kuenda naye kuradio kusangisa
0: mautogara naye
4: atamutogara sei
0: saka makatopedzera here kugara kuti mugare mwese mwedzi wapera matopedzera zvese kuti mugare nemwana wemunhu
4: ndakaenda kutaura naabereki abeki akati mukoma makanana toradai mukupende kogara zvozviita zvese manje zviri kugadzirirwa kutimwe zvino tiende kotedzera kunodika nei
0: imi makaendawo kumba kwake
4: ndakaenda
0: yena uyawo paumba penyupo
4: wakauya ye
0: okay okay toti makorokoto tozomuona masvika kuno
4: zvakanaka tatenda
0: tatenda saka mati anoya rini
4: anoya sabato domingo
0: okay saka tozomutarisira sondo rinoyara okay kune dambudziko riri kuitika maningi amwe anofunga ichiti izvo ndozvitaura nata zvingarwadzano asi nata ngazvirwadze asi chokwadi chinofanirwa kuti chitaurwe ukaona mukadzi muchirongwa chino kana aine ana airi atatu azvitaure kuti izvo mukadzi waana abereki ngoti azhinji andisu shora sindorone ndi zvitaure zviitikete chitakora kuno nyedze kudaidza mukadzi kuti uya kunoko iwo hausati wazikana kumba kwacho hauzikwani kumba kwacho umono yapaomba pobatwa nedzikirira kwabva amboenda kudenga rechitatu kana kuti rekutanga kumbofenda utozotaura kunani unozotaura uchiti izvo hama yenyu yakauya kuno yafa usiku ngoti hauzivi mazuva emunhu umwe naumwe une zuva rake rekufa saka zvaya zvakanaka maningi ngoti azhinji ari kudaidzisa pasazvidzire apa kudaidaida tikafonerwa hatirambi kuti amudaidzisa soki tinoda kuti titarise chamangwani kutaura kuti mukadzi waunodaidzisa iwewe kuti ngaauye hama dzake haudzizii akafa usiku unotaura kunani saka tisamhanye maningi bauti uya kuno pasazhiri apa okay unouya hauzivi kuti unogwa nhutu here ngoti umwene unosvike pano kobva ati buu chetu chetu chetu chetu hauchazivi zvinoita hama dzacho kuti echinge adonha nenhutu anomudini kuti asumuke hauzozvizii twasi pepe nekumba kwacho haukuzi kwaakabva haukuzi iwo wakamupa mari yepasazhi ukamudaidzisa kuti uya kuidhadhu munazviona zvirozvo zvakanaka kanga zvikandoperawo zvakanaka zvakashata kana zvikazoitika zvetiri kutaura panozvo pafoni ndiani aripo mangwanani
5: mangwanani mamuka sei
0: mewamigo zviri sei ndiri boo mister funga zvikada mauya nekonde rekutaura kuti zvakazoitika tipe tizwe
5: usvisika nashamwari wangu
0: upi
5: pane shamwari angu kuhonde kunoko akatorawo ngadzi neradhiyo saka paakauya kunoko haana pedza sondo ngadzi wacho
0: wakadini
5: vatodzorewa vatora ngadzi yacho vatoenda asina mbotobaba
0: wakapetuka kumba
5: wakapetuka kumba saka zvikubhowa zvikubhowa kuti indava akada kuona kuti paumba pakanaka sei here akatopetuka asina mbogonekaba futi
0: wakaita zvotiza
5: aita zvokutiza futi
0: ya
5: saka mukoma wacho ana anotera sei haakuzivi anotera sei
0: haakuzivi haakuzivi
5: haakuzivi kumba kwacho anotera sei
0: epa wakandomudaidzisa basi
5: wakandomudaidzisa basi vatouya mbona saka vanoti varotizawo futi vasina asina mbogoneka
0: saka okay imimi makazomuona here kana kuti matofuruka moyo
5: ndatonira nazvo ndambomira
0: saka misafungai
5: yes
0: muri taura kuti pese petinodaidzira namba yenyu hapana unombobhipa mukadzi
5: wakawanda notofona wakawanda notofona vamweni akazundira sei saka irekesei kazai tisangane pauyu ndekuyo makati kazai tisangane pakuzamende apo
0: kuzamende yetete
5: kuzamende yetete otosvika ipo notokwira moto reta ndive katofunda zuva rakati ndikodaimoyo tofunda tosangana ndosvika ipapo rega mashara
0: opa manga matombomupaka mari
5: unombova mari pasazvi kuti abude makati kutiauye mushumoyo
0: chamangwani mukanga maakuzozvida ngoti mwoyo wasvipa izvozvizvi voda wombozora asi mukadzi wenyu aanamatiba
5: ananamata
0: ana tairo dzaanouya kukusha kusha kuti mufuruke anhu asafone ngoti ndauti sinkuanozvi
5: akana aaitiba aaitiba
0: asi kuya netairo ba yekuti zvifumuke
5: aitiba ndiya kutosimbisa yena
0: urusimbisa usi unoziva kuti wakatsika magiya va vakatsikirwa magiya changamiri avazi aiti mangoti ndiye urizvisimbisa siri uzvisimbisa unoziva kuti hazvisi kuita
5: hadidi ka
0: okay misafungai ishamwari yangu ishamwari yandisingaziyani nayo but

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

wandikani ndafara zvikuru kuwane imi mangwanani ano mangwanani emusi wechitatu tasangana padzaita idzosere zvidimbo makumi mashanu nezvirongo mona mapfembamwe dzemangwanani mateerera nhau dzaerengerwa kumapoto pfembamwe zvidimbo zvishanu ndazoerenga nhawo ukaerenga zviziso nekutengesa-tengesa zviri mudura redu kubvepo ndazopinda muchirongwa bvunza sekuru papfembamwe zvidimbo makumi matatu magumi dzemangwanani mateerera zvekunhau dzaerengerwa kumapoto kuzobvepo takungurusa dzimbo kusvika panguva gumi nemwe dzemangwanani nhau mumutauro chiputike zindo dzauya mumhepo kuzobvepo chirongwa manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana-siyana chauyawa mumhepo kuzobvepo tanga tiri kuridza dzimbo dzakasiyaniswa-siyaniswa kekupedzisira ndiko aka saka wadikani mazvita nekutsigira kwamanga makaita nhepfenyuro ino nezwi rino mangwanani yambirongei kuti rambai makatsigira nhepfenyuro ino ngekuti amwe mabasa echitatu echiputuke

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatukumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikire imosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonera.

Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

0: kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzivirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kholera.
1: Murongo muna makumi ari emuseswa namitatu kato mashura dzasezora zvino 23 minutu zvimabasa echute radio Musambike misoro provinsi romanika kubva mustudio yemuchimojo. Tombopinda muzvingoma.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kuvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatukumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zeri nani kuruza museswa munga nani, weshiturika no kuruza mazuwa akawanda kurukurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Senzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga, mazuwa ari ese. Nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga, mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerereyo yedu huru indaramo. Mbute inonerera ngezveutongo munyika.
3: Estamos cansados de sofrer.
0: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

matatu makumatatu emisesa namishanu zoitora zvino 35 minutos kuti choponzera kuenda imoyo pinda muno wakare apinda muno amweni achatozvosvura sakuno amweni akutogadzirira gadzirira zvekuita bvuna pfuna rokuda kutsvanga kurarira amweni anocharaya akutorarira imoyo Ote paradio msambike msuri provinsi elu manika uvamu studio mchimoyo Neymar Fredo nengoma yangere mudariro Ndeinda kopika Arsel akambatana na Bobby Love Zazo gumisira